kasupe, mudogo lala kukiri waginya kasupe, mudogo lala kumbuta waginya kasupe, mudogo lala kukiri waginya kasupe, mudogo lala uyo machanda nyakasupe, mudogo lala masala waginya kasupe, mudogo lala uyo machanda nyakasupe, mudogo lala masala waginya kasupe, mudogo lala komolongero nyakasupe, mudogo lala kagwa wabe nyakasupe, mudogo lala komolongero nyakasupe, mudogo lala kagwa wabe nyakasupe, mudogo nyola agigo soja nyakasupe, mudogo nyola matini winga nyakasupe, mudogo nyola agigo soja nyakasupe.

ganyola anyeno de nyakasukwe, mungu luga nyola nimita kubanya kasukwe.

dala como longero nyaka tukwe Dumudogo dala kago awabe nyaka tukwe Dumudogo ganyola agigo toya nyaka tukwe Dumudogo ganyola matinu inga nyaka tukwe Dumudogo ganyola agigo toya nyaka tukwe Dumudogo ganyola matinu inga nyaka tukwe Dumudogo ganyola ombi maja nyaka tukwe Ganyola ode nyayengo nyaka supe Dumudogo ganyola ombi maja nyaka supe Dumudogo ganyola ode nyayengo nyaka supe Dumudogo ganyola atiena del nyaka supe Dumudogo ganyola napita kumba nyaka supe

0: magamba timuluma tomadi da kusru gejwende nana ya yo ukinyo nyaluru yewale miyora miyumiru marai meka kajo kangane rumo
1: okega uti angoro penyene ngimatin nyakwara gunda kapara jela jo wadwa mijumane
0: Kadoyo pata me manyalo konyi an aonge wany aonge nyalo kimenanga konyi onge

Wanyoni yang tumbukan di kuangan mami, aku bulu jola wanyoni yang tumbukan di

nonge aki nonge lala basna awiri ke lala basna awiri ke pina basna amanye ke kanye basna atwichi ke to singo nango jawa kameri ke to singo nango baby atwichi ke to singo nango jawa ikato singo nango baby kari ke to singo

0: Ruangu bisa ikunya.
1: Tapi lo yuri aku. Iku lo yuri aku.
0: Gua bimasyon gua udah bandu.
1: Iri ku lo yuri aku.
0: Sulera ku lo yuri aku. Gua bimasyon.